0: innang no makuk tu no kunung o khaw selere ne mon ta bani 2000 me ti ti ti rak bigila o khimo ko makwa inuin ta kuyara ngapti o khalima agne nani tu innang ati khak ti taw yum nang imata soqlo imneli o khattai ngapti tai mangan taif shumane aluk takwa dile o khima yo Martin Frobisher Rock, Tagbao Plune, Adjikakatikaktok, Inungning, Tayao Simangitsuning, Shoklu Tamne, Uktu Tigituin Naksugu, Tayman Neliyao Kattalao Kapta Akunin Magyalu, Tayman Jankanakua, Ministau Tindigu, Tayam Sumunga, Titikakwilao Simagapku, Takko, Adjikaktugu, Inuktigut, Adjitu Kalwi Makua Inuin, Atingin, Adjingin, Adjiktok Tawilakaya Kalikutu, Tayman Titikakwilao. Taima kiki aku tiri lau sema gapti guli uba gu taima na takwalu nuna but simuli sekunne pila jelek suting nuna ptino aud lagat tak suting inungne apik sewe ak tok suting ukwa adi tok hait kitu uba innang ning apik sewe ak suting amma takwa apikuti tok halere ye National Archives of Canada ngune gaktau yut Aduami pilih kata umat dari beliau kita mula umat ammalu uang pilih kata uksu yang tua luri dah uksu makua pilih hati lebih mana itu Thompson kudlu asing itu temakua ammat kau una pekata agud itu lagi angkut me takbani Andrew Nulia yuk tahu cuk tamna ajingwan sakit sangat takman ilan lo atsik tuh beliau ni asing itu disenang amma ubang apkau takuyarang apkitai kanga aktwaddi tukhalu ulik tukhawima yakka amishwalu matatai kani igluliga aktu meilin yaga akpala uksima gama shokhaima 1950 aimi pigi aksugu tamakkuan inuin addi tukhangin atili uksima ngittu kitu ugmangata kangani taalu ulik tur atili okattak patakiun uksama gyalu ugman Inuillu kituug mga atakawi katalaglutik piniyak mata sunawa una ilawut iman na isumalutik lunin upalunin at dito kangning at dito atingin niktakub lunin at itiratsi aksimakpata ilitakib luwit sa imakutin makialo katag mata umatimudlu sa imak naktualo umlutik mamisak naktualo katag mata tayo matamakunung apib luwit tapkunung ngaptaw ukunung national archives of Canada mi arwami pinila katawulu yakatagtunga adjit inuin adjito kangin kitug mga ata tayo katagsuwit titira katagsuwit lo tayo maandri tautuk nuriya yuk tayo man sana katawi magalo katag man aliyan ay chualo katagto
1: pita atasman takwa man namut nila kimik muna matiluligak yu mingilag takwa da jingwa ngujui da jigitu songi mata nakingak sama mga ata sunaw mga ata lokaw sikikalagun nakibigin
0: Kagulikul takuwak kamailan ni ikkualu inyui taikanang miuta tukawli lauktur ilang ipangan utku hit saling mit baik wibungun akhtawak tukawli natur ilakka li taikkuwa ilakka atingi takuksawak tur soklu kila vinak kila ulauktuk taimna kukiak mugisi iliki maliak tibulu agnakati ilauktaka ilaki lauktaka tamakkuwa ammalo asingit taok tamakkuwa sammoktukkun atingit ilaannikku tammaksimamlutik titiraksimakattalaok mata ammalo asingit tamakkuwa additukaaluit takupluit titirakattakmiyakkaptaok akulikkun Andreilu nuliayup tautup titirakattaksunigit kituuluyaaluit paangan utkusiksaligmingaaknikkun takbung igdiligaaksugmungaaknikkun uvvaluunni asingit kangiksinagmiutait Uvaluunni paanga hamanittu agmiutai taipsumanealo addili oktaubala oksimayut kituuk mangata takubluvien atingin. Hiata laa vinikkut makua tokaaluit addi tokaaluit takubluvien ati laa vinikkut makua tokai takubluvien adingoangin. Aliyanai tuwalo kottakman angusallu vinikkut takpaangattau taamna angusalluk paangan utkusiksalik miutavinik asingillu tamakkua kakuktinnik natsilik miutak amisummakialui tamakkua adzingon

0: tunga sonyulang migiti igline ungittoq qullertusarsaulert tillugu CBC ukkiortartuum naarautingagu tamaanga eqarunni qoyannami naara katagunnaqassi teema pigiaqutiqarnialerpugu atjigingeru yaqtuni inungni naara qattaqsimagatta nanilavut ullugasaagni anigorpallaatillugu ippaksaq inutoqarmi Dorothy Ogluqqarmi naanaraummi gassi ammattaq taakku inuusuktut ilauqatauyut naara qattaraummi gattigu ullummi uyoq Thomas tutannuaq naarangniaqtavukkangerlinnermingaartillugu taakku 30 paruyut aullaqatauyunnarsilaumma tawanapegmut taakku iluveriauyunun nagligiyaw yut inuyunnernikku yut puvagluktillugu qallunaanunanganno aullartitaunikku yut 1940 inni pigiarlugu 1961 tagva unikkaartanga neriunneqarnermit atjumigusuqaq rumanermit aksorunnartorsiurnikku tillugit CBC titrisaqiatsuk uqaqateqarunnarsilaummat qauyumagitti taanna uqumainnartuqsiurnatuinnariaqqarmat ilagiiktut nuriangnermit uqausiusimanniarmat aksurunnatuinnariaqqarma ilanginni naaraktuni qauyumagitti ikpigusuttiaqitti qauyuma yuinnaugatta ikajortauyunnasuungugatta naararaummilavu
1: Sivulle me yoharunnaruvi kina ummangaarpi namimi utaummangaarpillo.
2: E wonga Thomas tutannua kamani tarmi tawinga nuglung mitaya hort ngannu nakkinni.
1: Thomas tamani Winnipeg mi laki sau kavi nani lavut kivaller miuni tamaungarti chitilluge unikkaarunnaruvi sunami pitjuti kharsuti ilauve.
2: Yeah, no, I can't believe it. Negligible, wow. Uvanga, Akhir pelajar tu dengan bos my siblings, okak pelajar aman negeri bagi. Upaya orang tenggelam tu beli. Okak tak tu nak orang negeri bagi. Okak ngan itu ngah, but I meant it from my heart. Okak pak sungam ikuluk, we which means mami anak. Ikuluk, yang ni dia dah ramai Egyptian tu. So, wow, I got my family back. Inu yung ni tu kami hut, ihu bagi jawab tu beli. Kehani ubah urat kanulia orang yang kita makita lawak di luta.
1: Taman na acuruk na lawak tu caw so beruk balia di luti. Kisiani mana Winnipeg mi hatau di luti. Taman na ilin no atu di halang awa mami sarnir mo.
2: Ima cemi kini na lawak ma nani ilil awak mga James sama Phuket teling no aperibak ng government. Pilarin aber apere bakhunga inularin apere bakhunga nalena rang tang na pakhuti ilani kul okak pakhuti oh khangani ta so angulak mad nalwiut huna ba ublumi lasto allegi ni pilare kha pangmata so kobe na enjay ku ta ku kenekti ta ku nalang mata so dan na kuyagi yaga
1: amisu mata inui achuruk naktuk pat Dut, hano nilir vigi guma vigi sur lo iso magilogo atok tavini pirok palia tiluti manalo tamani tuti mamisagasuak tuti hano nilir vigi guma vigi atchorok naktukur dut.
2: Ii, ubagut tuhabak kapta inu wakatigi pitsiakit inu wakatigi yakit anak kuilakit ihu magiyung nekit Tahun ini hujung yang nanti tu kehijrah lugu, atau luar hijrah lugu lu, hai mana tikin nak tu? Yang na okelah hujung am nama ni ibu lagi bakkama. Looks like yang na tu hayu yang lauk tu ngah, nama ni hujung yang na kahli kiti tu kehina agamit. Guti mu yang na ninggal mu lagi lauk punga. Ho, am nama ni hujung yang na langa. Kan yang lauk hujung itu ngah inu katigian ni. Tama yakung naman ba? Yung namin yung yung nagbigay ng matuki hilo abililaw ka ka yung yung nagbigay ng dahil mga med upakpaksugit kaya ko anak tuyo ba lang tuwam nin ako sa matulaw na guay ako lagi bin imanday lang hula ko tuwam nin and they would get scared kapi hula ko tuwam para sa no yung yung nagbigay ng Tukar hidup tu ngah, whole time ni dia orang mengah, because you really grew up with it too, baru ba, perokan ni kugila orang ni, ubagut tau, perokan ni kubut, ilinan ni kubut, malilak pakapti go, 6 minit, huna ba, ihu magiung nak kuta, tahan na, forgiveness of myself first, bigap ku, tigugap ku, wow, hidup juga, kau maktu ni lila waktu.
1: Apa kau di cakap runner tu nga? Asingin ni, kau si cakap kan nerve atau inau cakap tu deh?
2: Nau tanah tu kehidupan sih aku ngata inau kata jam ni, amal tuai kau waktu tu perokan ni kau. Nama ni ihu magi yang nerve kau, anak tu iba lah tu ihu magi yang nerve kau orang ni. Nama ni ihu magi yang nerve kau, wow, hai mana amal perokan nak kau beli ni? Mana?
0: Kuyin na mig Thomas tutanuak ak suong naktuaru garuak tidugu unikagun nak silaw gabit kangyaklin ng miyotaw luninan nilabut mo ilaw katawrok tuwana pegmut o kakatakagun nak siluni CB63 sa kiyat sungmit dana ako may naktuk siyong nasungung matako ilangit ikaw makatagiti narurangasi upiriyang ni O kakatikakot taon nakto si ikpigayasin ni kangatwin nak nagligayaw kasi. Tay mata na isuriko tiginayarang migatiko tunit ingyaktidlogo ikayung nga. Tana pivalaya mo tikiw tinaklo ni kawisa aglog to inok titulo kalun na titulo pivalaya rin naklo ni Jamie Itorchak si daragilag lunik.

0: Sila wakko, tu saro menda bang.
1: Kecik muka, sebutan macam kat dulu Facebook mita kau sama unikah sama yang kapat unikah tu kau nak teman ni di sini macam teman ni teman ni pergi awal lagi tu unikah sama dia juga mah. Itu unikah sekarang tak mah inna rumi sama.
2: Nak duduk ni duduk siapa tu duduk ni? Ni aku tak nak tolong mesti tes semua ni.

0: Den middag som ungen kunde ta en middag så där. Åh, jag pitt du. 1962 tijd om een uurtje toe. Om elkaar uit te gaan in stukken, dus overwagen dat ik doe. Toen zou ik met de gaan in stukken. Toen mag ik wel eens jullie. Nu nog het toe te koren, toe te maken, nu nog wat te komen in je. Nu nog wat te karen ze mij in je. Dat mag ik wel eens in een kort te doen. Zo doe net te veel meer. Tauwen ik, nu nog een stapel. Nog zijn er groen meer. Nu nog een stapel, nog zijn er groen meer. Nog zijn er groen meer te roten. Dan mag ik wel eens kunnen toegaan, dan is het niet in een ding af toe. Ook wat toe meer. Ibarat tahun mewah, tapi ni juga nak juga bukan negara ni tu, tiada kaum mewah, cukup gaya tahun mewah tu. Tapi kalau sih ini kau tidur ini negara itu tu kau catch mana, kau jemur di dapur tu, utama untuk kau mah, ini kau tahu begitu sulit. So kalau mana kau pergi juga malu, ida kau tahu akhirat semua. Dan ada ada di sana tu tega, ni semua kami isi dah kami mat, tidak akan terbagi dalam sebuah tema. So pisuk tidur gua ngomai yang nafsu gua, udah dia kat tukar ngadu, udah kalau posuninya, tema ini aku tiga jadi langsung macam kata ada di sana jaga. Asal angun esok tiga kat tukar kini kini musik. Suri, tapi semua ni, sama kuas kita buat doktor orang macam, sama motor tidur mah, sama kuasa nak turun tidur suri, sama motor semua itu. Sama je, ini usaha dok, ini kat orang tu macam semua ni, mak kuku buat tidur mah. Tabung agak guni nai ni, agak gokan ni ni, makuk sebab dia no muda mau ino kata dua, temuk se kata dua semua, ida temuk si kucing ni kata semua kata dua semua, guna sebuah semua jule, ada tak sejarah berjauh baru, saya mana mari kata dua pucuno, nanti pucuno, nanti pucuno, siapa kena cukup. Aku katakan lewat situ ini semua. Tapi mana itu kata itu pihak kata itu guru usulnya guru usulnya. Waktu saya kalau hampir awal mata kau tidak semua ni. Dan waktu saya pina sukta untuk bangun kata ramat kata awi walau seguru pina sukta tidak awal sukti juga. Nikah sabdo. Ini medun nikah seni tamak kuat. Tangkung orang mat. Sida si jangan, upengang wangan, aw yang wangan, teman. Aw yang siuti, upengang siuti, tangkung kuat atau orang mat, ok yang sah siuti itu. Ok kudu ini usah dijawab untuk tangkung kuat. Atau tahu tidak, tangkung jauh orang mat, saya semua. Sida si jangan, teman, tapi nasusi waksuda. Upengar sahabat itu, mama sahabat itu, nanti kena kutip seni kita untuk bersuara. Ok sukses ni atau ni, ok yang mana atau, ok sukses ni kena untuk bersuara. Nanti ok seni ni, ok jadi ok seni ni, tamak kuar ini ni ok seni ni atau semua keluar itu tu, kita nak tu nak tahu istri. Mana kotir orang yang berdekat semua ni? Nah, gunung aku sendiri. Pekaru yang nu nakim maksud tau ku, pekaru jadi tahunan ni tu pekaru yang aku kotor muda sama ni. Karena cuba pekan ni dia ni pak tahunan ni setik suci, seorang tahunan aku pekaru yang nafsu ni. Nu nak zaman nampuk tu yang seorang ramen nak kosu ni. Angap perahu mat, takut sayur ni perahu mat. Nunggu tak aku yang nasional itu, ni kan mereka yang suni, nanoksi agak sama kata orang. Tapi mana tinggi tu kosakata tinggi ni orang ramah, ini orang kata orang ramah. 19 saben tumuro te du ku she nuna ga rami ga to du ne ten rami din ya mu du sa kat isa kat to da ga ditai na su wa na tin saben tumuro te du ku te mo nunika unika ga unika ra ga to mo du ma isu ma ka se mo re da ga unika unika tu se mo ten u to ka ga ga tan da pigi ga ti ga chappa kanutunyetya apesaya kutakun natunga tapo nidi inu manawato inna kutoku natunga 17 na kaya kutunga pekkosita sabimi duatungudunga pigyato daksa umigati kutakan na pekkosita sabimi yun kiso kayo mima so kayo ma awlataw roksima yukhang isuli tayo mo naitumi tapo nidi nuna buut iluwane kan inyo'y duno na nga ni. Kaya man, ida, sana dami di tabban. Ako tumidi, karate nyo na ni. Kaya man, neti, mawriti yutokaw kukawa, awriti yutokaw kukawa, suri tao man ni, teko si dalabit dito, kaya man, awriti yung mikawso, sentong. Tangagkuwa, at day, tay man nit tok tak ko alway di Francis friendship sent to call shuti ti sian inu piku tok ko si de bim naru na rok si mayo ti tak ha rok si mang istine so du ti tak ka ta han istine man na tok ta ni ku ni man na jo ka ta ni ku ni ni ku ni man no ka re ma istine ti tak ha ra ngam man ki no de da tok ta ko ta tu ni ka si man katsini agarumi kineo yeni atoke akakata namo ngatu sama kwa pita kaungi suki nero ta shodu nero ta gainaku badjari niku nero ta suki tayamone akita da akaroksa magatiku kineo yeni katsi akata namo ngatu katsi unama ngatu atokta akata namo agarumi agarumi doan kisumi dwidi ni akatam na mga ata yudupin nga ako kisumi din ni akatam na apat kisaw yag kudu ukiyak siya kudu kiyok kudu kisumi din ni akatam na apat sa magkwakit kisidok sa mayawo inuin idik ko si tokawin ni nga marisugo yudupin ko sa galapta nga upin nga man iman na ay deurupun awayang man iman na ay deurupun sa magkwedin niya idin idin niya wisaw durisak sakit di dok sama jauh. Sana ni juga makku anu karung ni, amru anu ni suci jauh ni, pinguar jauh ni itu, so si pinguar itu tahu, tu sewa tu hat itu duri, tu kamu tinguar hat itu duri, unang hat itu duri, ipa tengu hat itu duri, tapi mana itu orang muda dah cuma ni, sama ku ada sana ya jinna, jadi sana ya hat itu duri, ikai juga hat itu ni amat. Kemudian ini negara ini sakit. Unikal orang yang nak tunggu, okey masih macam ni, atuk sih macam ni, okey masih macam ni, tu sah macam ni. Unikal kata orang nak tunggu. Ini itu khusus ini kan. Tapi jadi, angin juga ngatik, kau juga maju, tapi jauh juga. Tapi cuma ni je nyusah kerap tu. Ini Tukus dari mili, tukus kapten di suri, sama jauh mata suri. Ami suar suri. Unika kata orang nak kami suar orang mata. Tapi naito kata wid dengan makruah kui semua orang keluar semua kisah ni ini ni makruah kaya ni dah semua. Tak kau jauh rok semua ni tu mik sordo. Aku tak kau kata ni kau gama. Ini kusam ni. Iman kama nak tua rong istilah kisah ni tu kusit datang orang muda tu semua ni. Ini orang semua kama kaga semua nak kisah kaga semua okud iman ni nak kudam ok kisah kaga semua. Tama jauh orang muda. Iju gay nama tu. Asyik bawa kedua tadi angun isuri asyik tu iju gay nama sini tak pernah waktu kyu. Tahu tama, unu tama, itu sinittanne elgana tik duvigari otuta kisene osuta tupik sabdunne jadonna rauma teisuman kichude matiyana jadonna rauma teisuman amiga rauma titaka rauma annuwa makwelunne katuna te annuwa vitaka rauma mata tema sowose urusune teisuman elfitdugu atokta titavanno watu atu imenne tunne rauma naamami kiddu kiddu so dokab dikse madduni uwine gokse madduni tabbaddo ritongo dritakko idogu atugo idwa idwa ma uwine makto atto yikse maami titakami nim teko atto yikse ma uwine yuguro uwine mo nikko yare guru waro gokse maji kumang kumakam no sero atto ro katto ro sumang mata uba ngare pigo katte yongin na ki kum kharo yan ni no ekko okko garo asu ni go mi chuki do ubu ni mokto yuk shama go tuti the next is ken hi te on ne ki go asu kum kharo asu wa ro mat te mo ji ni usa da o kuta man na unika hatta onna kuta ko ro ta kro unika hatta onna ki ya pa ge yo yon okot begu na se wedde yo ma yo tam unika on na se wedde yo
1: koyen na midlar Jonathan
0: ya koyen na mitta ni tema
1: bye.

0: Oyenna Becchi.
1: Tänne teema itpiäjumme uutamme tätä inna riojuka. Anna sukti ohatta suojelussa me jokuttiru suksi mangmat sillä opasijat paljaningani. Anna sukatteni suojelutuugarak. Pikäkluni 2000 rojungin nimannamo uutirusi mangmago. Tämän nasiku asijuningan nut sillä ollu asijat paljaninga ammaru. Inuit, piusagilog sa mayangin ni unikaw sa kaktilugot sa arong milabo.
2: Pige akong naksitiak tutitong nga sutiak unikaw sa kiyumayay tana tami sila asidjak si marang ni nga udjak si maruak tainin na kay
3: ako di ka jang tulong tamani ako taktumay Ibu saya yang semua mana saya mana asyik cepat yang ini nak betul dah umat, teman pergi aku yuk sini kau tu tahu semua asyik cepat yang ni nak itu nak sila untuk orang dulu tahu untuk tak nukat tak semua, tapi kuat. Ayo kau lakukan pekerjaan dua orang men, opernak op maksimal. Ayo kau nak sokaya tiu. Emang itu ayo kau munga ati sisi majulah temannya siku si majulah tu ayo gue. Tapi emang opernak esok tu sekap pelak orang men. Ambil tau, teman itu lagi kecurangan ini, nunak perahu mengmat teman wa, ayok kanulu nanti kasih lagi langsung. Tapi kuah imbatnya lagi, tidak sih mengnya langsung. Kami kurang semangat dulu ni, tapi kau kunci ni aku lihat. Kalau jualan ni sangat tak maksud, tapi mana yang orang aku. Mana tapi ini tema kalau tu. Tapi mana adik saya cikgu, aku nak sebelah ini nak pergi tu. Juga itu mana kecilnya ni mana situ anggur itu makuah jadi ni itu mana situ kahang ini malu belak suri tayar tak suri tayar mana ukah suri malu suri puktai alam belak suri utam mana Imaru siku kangen itu aku. Tapi buktinya waktu ni aku bersama orang si jauh bersama orang aku pergi ada kami. Tapi imaru ini maksudnya. Tapi kuat juga ibu sendiri. Tamaan keturunan siku saya tak suri, imbat ini ketua dikeluarkan suri, lakukan suri, anggur sama kau dari tuju biar suri, tamaan doa lakukan kuku, tamaan dah imbat, tamaan dah lakukan lakukan. Taman natal itu tu, nampaknya kita kalah, kita pun balik tu, kita pun takut. Tiktok tu ada orang nak sewa, taman sewa tiang mat, taman ni, ini mungkin nak kau ni tiang sini. Taman ini mungkin nak kau ni tiang sini. sinamu mana tuwag tuwag ka mana ibig na tinig mo ng tiyak tinig ka isimo na ipat kaya na tuwag tuwag mana siya amano tao takay magkua ibig kang mada pilkasak yung tamin yung tamani may naging lo tama na ating way mangutiak sa mi abo tiko tawa na kaanga mangungatiak sa mi sumikuak tak sa mi umuatiak tama na katang Niko, magaman na. Tulog siya katakso nila at ako katakso mo. Umate kong hindi ka katang masawa sa mula ako taman na kaksukot sa malingan ni Abuta. Kaksukot ng matay at tiyo taman na umate kong kakilagaya ako kaksukot. Kaya mo naksila na kamutay nyo. Tala na kuha ko yung ako kung naputa. Udong mo ka na may awkwa yung magkalakso ni. Mangumala yung magkalakso. Tayo na ilaw kakatak tong kumala ako magmag. Tawa na ito yung ningatin ni. Tama niya. Dahil kung nga, isa-kasang mo nun, usin makita ako kung nagtok. Pagkasag wala ako kaya yun, naman na tula ako tuloy, dahil sumunay akala mo may, iman na ako kasag kaya ako rin. Sili kaya ako rin, kasi yan niya at diyan niya makikilang bago. Ang malutaw, nung kaplari niya ako nga, ay nalang na nabikikso ko. Makwa ayaw din nung magledin takan na to ay makitukulunok kapalang ito na Iswara uwakulay tinukulay lutamane isuksumay kulay tamane si kumay uwakala kulay tayo na ito mo uwakasok palang malawa tamani tuwan na gani. Maan na pita ko na magmayot. Tingin na kahit ko ha, nakukukti yung tamani, kutitong na tingin, pati nakutahan ko lakas, nakutahan ako ngayon. Pero nga kala, kahit ko ha, maan na pita ko na magmayot tao. Ang magmayot, maan na, atuk tetap ni agak ramai, tapi juga ia juga ini semua macam, tapi mana sejak bulan ini pelak bela, semua orang yang lain waktu mai lagalah waktu kalangan, kau nakalah waktu Kisya ni tamani, zuwa ni tamani akpala kukulak. Tamanya, ukaisa pa nisip kulak lago, kanong ilak kulak langanay, maana tamang naksiyok. Kisya ka inak sakalilak na tamanya, nangyang naksiyok, nangyang naksiyok ay tudlo. Tamanya ayak mata. Sunyi dan kau ni melayu kami. Siku ada mana tak tahu tak tahu. Mana kau ni? Tak tahu ngah udah si melayu tu. Jadi yang ini untuk kaki si melayu tu siku. Taman nasi dengan bego kita kau nasi mat. Taman kau si sunyi jadi. Aku pergi ayam, ambil muka pergi ayam,
0: Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve ve laktum. Panak sirve

Hanuilo man ni tu kita hati hatal tapi nak bawa yang mat amalo inuit lakai nak ama nyerwa lok siam mata ati ingi tu ni isuma hasu wata ati ingi tu ni isuma gaya bu temanga il taksi gaya harta kina tu ina isuma hamat isuma gaya nga piu nak saupat atu gayak perlu temet tu ni piu seharta Angi hati ingin keluar otak, nama singi utin keluar otak, ulu isulipat ilagi ini mik pina sokati ingu mana mik ak hati ingi hatta tua otak piunak paumat, dari mangalima aluk angi hati ingi yang ingin nata inu ulu tak nunak tua mik isumalinya unegai hatta sungatta isumagi yaunik nalagi ahagat ilung nangin nik dan atu inya neagatigo utu gaut hak pagama Timi uyuni nui tagiqtuni namminak awlalaqtangini inui ullumi. Keartikut angayokkaanga inyuk. Katibik idisarniliranikut angayokkaanga inyuk. Anniailiranikut ilusliranikut inyummi angayokkaahmiyuk. Halluna tunuani nui tangkaluaqsutik awlatsigus nisausungumata hawimayuinnaugatta imminik awlagumanarmik. Dan natuk suti kaya Mary atu inau kita atu inau tiung natuut kanu aku ni ni amangat dan hati aswang ni unyak tuk tak kupai kulung ni ilau katangi mata ulumi ilau lek paliati aswang ti hawi mat legat tigit ilagi calui kisian ulang mata hati ini usimaju picu tigit lugu tak kau matu aku tak kutuit lugu Ak hati kasua kami nalgaya kalau sutik kisian apa kutip cemik pita hamat kupai kunai hati ini usma yupit cutik cugu asia gu hendak kau kasula kita kalau abu dan nai hati ini usma yuk nama nang neha tekhuya liya binung minyatuk sutik nuci siam mata ini nama nang neha lagu tigil lagi lagat tigi mana hendak kau lagi lagat tigi dan James Bay Agreement Musimayok constitutionally protected Muyugaluak seperti yang kita halal itu 1982 me dan treaty yang ilteri yang lak kita binyut lugu galuak ti lugu kabo matu hakku seperti si macian ka inungnik piung nauting ini pihuya kami pada 1924 me pihuya kjoa iluan ituin lugu seperti yang si macian kita Amalu landi jauh sama Prime Minister Trudeau mik ketinggal suhu nak mik hajiir mesti pium nauti taktis cuci pium nauti hari tu rohalu tiluta piala lenta nuku kau tiga cula kau tiga jauh aku hongali jauh yok teh meli aku hajiir amata maliang minik pihuyang minik malitau huyang minik uwahut iluku sehak siam miyut Ila iloku sehanginnya tuut piusihak migatna nammina tamat suming iltak sigiä kusi. Tänna lengit angillaget siemma truuto hanu iloumanittinik nammini aulagumanittinik aulatautuinnangin nimik unna attigiimik pikutjaugumanik uhausiri vagattigu nginnalangat suurlu hallunani uantaalagaakpat teimaat seine uantaalagaahujavut. Nuna bimmi, dan utu kau tiga tuin taka. Umingatul lagi langgatta, nuna ngualu oksimam bataga awatak. Inui ati simau dingin nik tasik nik nuna nik nani nili mangin nik pita hamata. Takua atu kunna siagat tigi teme ilok tau kas niaga luagutta. Tiki simabu simanna hammia pikisiani. Aksani simat sus liwanak katin nik. Teme ilok tigi lagi langgat tigi tanna. Namminik aulagumanik angiyulagayalumma inunnut uvattinullu angiyummagayalutigattigo. Piyagayakittuuni enkaluakpat. Amma lunohakaintanga meriu ilautsaulusikisiani ummata timiujuit. Ilaungitillugi kausigiallavi hangitugu. Taakkoa mini ministries. Nirangua pakit nuitalagittuit. Pingasuluanguat. Ilagiakattagaya hagayaktuit. Kausiyuvin juppa asinginnik. Kamagiyauya hmiuni kavamaguti usunu. Amisutjangit chuta, kisiyan anakkasimat chuta,

0: Anna ti vill gärna ha lägen att dela att säga att utredningen är tog. Ta man i kategorier sig lava Roberts kvittor. What's out, tau?
1: Onne kutte, sibi syke, tahto me pivä neeri. Onko nga hausaa, mutta gapa mä toka kutaa, kun nalunneksi, kun mä juu pinga syyn, uke otahtuu mii sana jau, kun mä juun atakkoa pimmari ukeangi kannata mun, mä kän se väliä, toka ja kutaa Grace Bay, umerdua mutulla tarvik, ammalu nungu siittimnik, annitsivik, Anichivik on ngangani Ontario ata kotoa beng hojauluting tema tuka hatu gavma toka kut tema chuminga kaju siti chivale gona to aki valle aluting kisa ni tau sulita ko abitok si majuit amalu nuna hakak si majuit atok tau hojau atok tau hoshi majangin nik malik ya hamijon Caroline was an ectana sibulati utungeli kijanga nuna chiamon.
2: This is a territory
0: where land stewardships. Tai malu takko ilauti tau chialuti isu magi jau hujangit ammalu nunalin ni ngatut panna palea hatau chialuti oha hatau hatalutin lo. Gava mato hakkut ammalu gava mait asingit takko makku ato kaya chau ju oha hatta hakkaa hatta kaya hanna atui nunalin ni ammalu nunahakkaa simajuni. Tänä nuna vuomisi vuolotti jo hattä lauttu. Piutse lauttu tahtu mengä nuta hangata juukkuvi me. Hangata juumi otakki mengä ni kangatsi nami. Jou savi kata senior tänä vemil. Unikka lauttu tamakku niinga. Salu majuuge ja hanningin nik. Ammalu tau takku. Ila salu majuune ngani ammalu. Tänä uuttu tigilottu ni akvea. Utakkevingan utokalautu nutahamikku utakkevittaakea hamma juugalua akveami.
3: Nutahamikku hanen jahtu velui taikani taika. Katak palea kauja mea, ma nuna auk palea nienun.
0: Akve utakkevingan sana jaulauksi maju 1993. Taako kevangakku nuna vumi kingulla pahami maligali otti katimatin lukit. Ohalautu akveamu kuutana panna tausu titiktu gaktau valleja laaluttu titiktu kakti chini titiktu kakti chaming tunnisi laumata contract ming tai maallu matui rajareanga 2029 isu maga jauju hauji sahattaktu itaakkuninga kanatami napahtuni ikuallattuni tai maakkaakuni haangattuni ukeuttaktu minunatuinnangani ikuallahattaksi majuni hauji sahattaktun Dr. Payus Jane, tämä ei lage jauju hauji majum magi kisivulettu nilo ohalautu. Tämä kuago nuna tui nami iku alla tui hauji jau hattaksi mangittu. Kisäni hangat tahti tausi maju ko atok tutin. Tai maa hauji sakti nalunaksi kunnaksi ju iku alla hattaktu minunni. Tukisi kasuaktu tillo hanuk amma summat ikisinne mangata.
4: We found a bunch of new flies, which
0: are around 200. Nuta ni koala juni nani se hattelau tu ella tamani 200 hani kijani hai ata ko on nanga ngani kanatau nalune tau lauksi mangituni te mata ko na sa ko tu isuli tu kesina laringi kaluar tu te hanu iki ge sinna mangata Dr. Jane o kala tu sibunitti ne asi ditu na gele pero Se ham nak saulat tilugo nuna panam nak saulat tilugo amalu haumal lan nak sau hatalat tilugo tamana ukir tatu metu si mana hatu na galing nuna che bugga ma ko ohala tu ta ko katu di hata chertu inu nation me te mata ko inu nation amalu ga mangit ang hatigi lauk tin nagin titara si maluni ipatsa ang jokanga Johannes lamp Ukalautu inu atuhattaksi majangit pisun nautingit kinakau mga talo upigijau tiyare haktun apeksoko taungi ngaluti mikillitik taungi lutik amaluka kaya kanatun inuit tauko tamatsuminga
2: tuki ngani kauji machiatu it tai mai te hotaksi ma mata kiga toktau nerlo tuting nuna chebu gaba makot tai ma titerala hela tuit gaba magijang inu nation mo toranga juni hangi khatiki chere hatu suli jurilik tau kan nero mampata hangi khatiki laungi mata takua inu ato hotaksi ma jangi pitu khait tako tamak tau si matilugi asidik tau kaswak tilugi lunin tai mata ko khimik ko chau ko langala mata pibal le ne mo kate mane kata expo la badomi tai mata ko na mata kate happy valley goose bay piso ko de le lau to it 120 you do it tako ile chaga jau che ho di luti inu pinu na tingin
5: ko ye nami kai sa tu sa ek sa tu tu ma ka chanang mit Blumila Thursday o Tilugu June 25. Di ma sila lagay lang na may lakitang muna kanuin na siya o mga atag. Si wala pa may kuga at jumigo kunnuk sa kanila katang naktok. Una yung niya tamani 12 milunin. Una yung niya 22 mil gumatako akago sa kanila katang maklunin. Talog 2 milunuk sa kanang naktugok. Nigelo ni 20 ano ikliya yasin yung nuk. Una yung niya tamani 10 milunin. Akago sa kanya kumatugok ni gelo ni 20 mit. Una yung niya tamani 19 mil kumatunin. Oksok tolit unnuk sa kanya naktut ni gelo ni go 20. Ano ikliyang natunit tao. Una yung niya tamani 8 milunin. Sa kanya kumatugo akago ni gelo kumatunin ni 20 mit. Una yung niya tamani 19 mil kumatunin tekeni. Oksok domin. Ikalok tu tsaalit unnuk sa kanang naaktut una yung niya tamani 10 milunin. Una yung niya 20 mil gumaktoko akago sa kanang katako maklunin. Koglok tolit unnuk nuya naaktugok sinigo alalakpalya naakta unnuaw kanang naloni 20. Ano ikliya yaklunin. Una yung niya tamani 8 milunin. Akago sa kanang katako maktugok kanang naloni 20 mil. Una yung niya tamani 21 migo masuni. Tagbatako sila temin na ina sige yaw ila. Teka ni katang miyo ni unnuk ang mga kagoo.

0: Tak. Tutang wali ok tahi do me me ka matai mak nga. Ma na imma ka au la yi yunga. Tuam ne uke waka da sunga. Tutang wali yu hit nga tahi mak nga. Ata hata mentang wa kala kama unga kukwam. Tahi ma do ata ngata tamau nga. Tiki hatu la kata. Kowe ana tame ayo la ma ikdo yi takut nuhit. Tamakwa kabdu na meo tamakwa anana kalu ila kitu kia kabdu na meo takabdu na kalu. Tikit tu ne kakut chame au ataka ngona go chame la kamu atakwa ne hi na hilali makwa ki ne kane chame au loa ta uwa mo. Tikit ha tu ne kaya la kaka taka kwe wata amanu kana tu maso ti uwa utu tu ne ka ngona go chame au loa wat amma au la jika ma idlora katoka suta nang mi ilangin nang mi katoka loa kamak mata. Iloya katoka suta tengu iloya wetra dakana suta amma ala kana kayo kayo la suti tengu iloya oku gutwa suta ala kana kayo kagami amma tamanna ku dakala matama nga ulu tamanu katwa lu uwanga lu amal aki lo teka suta katau jala ni malu ni imahi baka kata pekataya miyotika pekataya imika ubla ko pihia sota ulo ko meta kana sota tia ubla ko ila emak tasu lo tahana tela ko hitangan te kwa tata ya suki tama tamo ga ataga ngata ilinya hayu lo apta ikarani sota kati wu ilinya sota makwa pila di ko galo ini ilinya kati wu lo apti nikwi ko galo hakit na anga yu lo ngata makwa galo ini tait nalo panikara tai doko na taka hukko halui ta kwa taki alikko halui tamakwa ilinya kati holo kati ko ya na chame holo ma tai ma au la yi yo ilinya ga taka so ta ujarang mi hana hi ma yo avata ki yo ga lo akko ko ya hi to lo ta akko ko ga ta hana ga ka na ko ha na sun Aku rangat, dia berangat. Tapi kononnya, mana kau tin? Dia elok kata, elok tu. Mana kita mahu kehabisannya tu? Amat itu kau minta pihup ta. Tadi kau luda, kau tiup tu kau. Kita mahu rangat, ani mahu rangat. Aku tiup itu kau. Aku rangat ta. Anak-anak tu kau rangat, mau anak-anak. Napa tadi kau luna? Kita kau nak pegak ko, anak ta, tapi ko ngaget, tuh angkat tengil lagi, kita angkat ta, tapi ada yang tu ngak, tadi kau rumah, ungat tak aku, ya ada apa, ungat tak aja aku, ternyata, kali ni tu ta, nak kita tahu nak nak tu ungat tak ulang tak kering tu ngak tu ngak tahu macam tu ta, dia api ta, kau jauh ta, tadi kau tu ta itu mati ko. Malwa sota unga taki malwa sota malwa sota pati sota tia eho loa sota makuni ngale ilinia mayu loa sota pija kaya kangitu ni hono manga ata peko yao ngitu makua kadoe peko tiki ngitapti ni tiki heko yao ngitu kut tamakua kadoe ilinia yu loa sota ikka kadoa ni amma kanduna ato uka yu hati tau ngitu ta imma ka hukia amma tita kayo hatu tata makuninga hanguyatu kali ni makuninga lu tia amma tita kayo hatu tata makuninga hanguyatu kali ni makuninga lu tia eto kalu ni miki yuwa langat tola kemang patata makwa inukti totun kehani ibiwini takut talakapta ayokapta yi ibiwini teiku ali miki yuwa langak mata Mikir walau lena lagi cemerlang kemana ke ibu ni takut tengah lang kemana, tak ucapan yang mereka tanya maklum. Ibu ikut atau tujuan nak mata mikir walau lah. Ibu ni takut tengah lang kemana, tak ucapan yang mereka tanya maklum. Ibu ikut atau tujuan nak mata mikir walau lah. Tak ikut kanutlah. Tapi nak hidup dengan anak katiga aku nak lagi cemerlangku anak hati untuk kuhakan. Tapi kan ni anak matuk kau ngetahang aku kau ilinya anak makin kuat anak mengam. Tukungit tangan, mati api hokman, unukulu,
1: Ama okak pasune inang oya lagangta

nuk teka nenga e nakta sunu tanga kati ilo ilo tamani ilo yaka mata ilangi upenga aku hamunga akwea jama kato on lakuti kami kalewa tu ilo wata pauto kato alukuti natsakalung ni honamiani atuga kani au yolak pa kami kani tabani iti tuhite kwa kupanwa kwa kaluini hiyo chako anane anana kuli tamani iti ilo rame taikani tukku takamno anata kalute kwa atatate kalute na amat nang utokka yututin an yamana atau tiku taikani ako yaktakano piga atau yaksunu kapya hukta Atyak mana kapi lagi lagi tiku, ya takulur takalas nananam. Eh makut tengen mak tiku, takuk hati kenal ni mana kenal tiku. Unu aku hanya dihewan nu ikut tengen takalas tik. Ikan ikut lagi ikut nak. Ah putuh himayu mukulakas timayu aku takalau mata. Hini gue mit nu tawan ni, mayu aku tak atat ni. Hini gue akan nu hini kamu tayu itu. Tuwe haka jaksuni. Da hitamat nangu atas tehalo, anatahalo uangalo. Hiu tekoslo. Taban hinikwakam, hinikwim katimat, hinikam no. Kulane kikaluku ya temelok matu haakam. Hiu tekokam. Ang nakatitat na kinay na kulane ino. Hamil hulat no. Teha akuk mutautu ya lakam no. Da pihuk paluk. Pihok palo ya kami. Dia akakok turutana atuk to'ak mahawas ni. Amma. Dia atitakani tikumiah ni ibu ni utitana ilo yaman. Makbasu tikumiah awas ni natang ni. Hangwe ya wato. Kapega digat wakab tiku. Dia atautu megat wakab kuli uang atautu katau. Makundalu nangye man. Dia atautu megat tiku wadan ayu lakamu. Haniga ya tiku utaman. Aku dulu dah nato senita nato kaya nenang nak kimo akang nasi ni. Taman nuto tuwab tiko narab tu tuwab kul. Dia aku lalu lelak mat tali kat arit dulu. Dia hendak bumi amu miasunu nak kasu hilang mu anjinganu. Dia anak itu lupa dah ulang nak mat anak cakap tu sudah kalu ikke. Hoi te tate kape autonga okatam kina ke akolane inu hotato kape na te tok te lo ilorap iteramnu hotorokam ate ai kelo mangane kolane mangane takuye me atwalo malinga ilu takana pa era la chama narama malika lo apiko honata imbare Iga lagi nunda itu mi pinayu lo matahuna tayo mag tao to kora kibaganum tao tit nunuhuna bigya hunaupa tayo na tao tuani ko tiku tamami at yao na yao minya kaupat duki hiti tala kibagkoan uti na yano hunaupa nga kapegi hinala kibagap tiku amatao tayo ma Anak-anakku dia kata yang amat dia amat kudu nunga. Aulai nunga ika yuyo hegalu me luang sunga mekholi he niluk sunga lu. Eka mili wakaluk sunga ayungi lakama. Taku jomi gama kemu kagali liuni. Takwa jomi taku wakit. Dia akini yuyi jomi ala sunga tautun niluyi na measugin. Margoni pingahoni hini tautunga tamma gama amakina sunga. Huna bani aku kalui kani pan mata nampak ada ane hanya dengan mata. Tapi hanya kerja tulen dengan dia. Nampak kau jauh itu lorat tambah dia hilang itu ngah. Uku nak ya kalui aku mereka ya pasu atasin kami. Takut jaga kita hanya kerja tulen dia aduk orang kata sulit. Ikan aku cuma malu mukio lorami. Dia atam makewa meh orang makan pehong meh orang ram. Dia dah lekalu betul nugu ublang ulang nanti nugu. Dia kaum bayu muda kuat lagi ulang ram. Unwa kute kuatumin